mil foti lan sabido harin no ni abu bakar yin sabido zorindo zaka mana mana ni sawajinda zaka mana mana ni sawajinda bangu fati manu sawani.

Gilah, Masha Allah, Karantu, Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Usu wa tusro, usu wa andiha Karantu. Kama mai ala da fila paraskram ma haura doni loktundi kajire inda rason kalami ta hafizku uskun da uwa fila nze FM Edro suduna. Karantu, Sri Bunu Tijani kondua. Warmatu mando loktu ade. Ada ta dai garin tu prescram de doni taman kariya kasuwe ade diro sa ure ta ka kallan kudin ade ma garin tu lokton de sa rak ka kallan jim doni hawraye lan le ne hawra tun ne larta ji fori sade ta diro kudin ita ga kiyan garin tu ga doni hawra karanta nadal pliya tamtama nan diro ke karunwin kuro adima sa raka reta kakalan pella duni faraskram de ninge faraskram duni hello haye da nandiro kudi ita gatkayan daraswan kirinwin klamita pisko uskun nuda uwa pellansi efemilan

Alhamdulillah, mashallah, karatu loktu di sawu di fiu loko tulurinna adi ma faraskan dai taman kaya kasu ya kernu balai adi dahurza antiru ita gatsu karatu ada adai di loktu di saarak kakakalan dan jengdani hawarai dolinya hawarai dolinya dah jemur sadidani turku di ita gatgen karatu kau loktu shumatru di

Gila, masya Allah. Kurang tu, perasa krama doni darasan ni loktu Allah nandiru ishin. Kurang tu, sui bunu tujani kondua wal matumandu kajire. Hawra lerda ciporit sade nandiru kode ita kutkuye. Yukuru sana doni fule ya erokoye. Ya tamtama ade ndarama gadenga inan duration daraason kilometer pesku uskun no daw uwa felanzi efemela loktun de kama sara kaminti milen loko arakanna kakal runtu arakreta kakallan prescram de fuye prescram toni tenasmaro ninge da nan duro kude ta gatken runtu ka loktu shimaduro Play and the other criminal.

dubdonya na duro ta ce karantu doctor dan faida take amduni an dia burnya bladi anan krunse na bodo na duro askrata na se ta ji corona lan prescrum man dia kwete porochejin susu amduni kon za fanu aku poi soro sui punu ta chani kondua na dia fajaranyan karantu kafa kliwa sulema bari doctor sa araka kakallan dan duro prescrum ada burin soro da wani kudi ta gadgin kadur kliyantu sun